teman-teman yang berkata, berikut bacaan cuaca berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk tanggal 12 Oktober 2026. Untuk pagi hari ini wilayah Provinsi Aceh secara umum berawan. Terpantau juga dari secara radar bahwasanya wilayah Aceh Timur, Simeulue, Aceh Timur, Tangiang, dan Nangsa hujan dengan intensitas dengan pada saat pagi ini. Kemudian

kecil wilayah Aceh Selatan, Utara, dan Timur. Dan untuk malam hari kita perkirakan juga ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, yaitu untuk wilayah Pasir Barat Selatan Aceh, dari wilayah Aceh Besar, kemudian Seguh Salam, Singkil, Simelu,

dari siang hingga malam hari dipakai untuk potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat hampir merata di seluruh wilayah kabupaten provinsi. Kemudian juga kita harapkan untuk masyarakat Aceh selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah terutama saat berkendara. Dan pastinya informasi yang didapat berasal dari resmi BMKG yaitu di

mendapatkan kemisahan dari Tuhan pada Sabah dengan pengawas kita sekretaris dari Tuhan dan termasuk pemerintah administrasi dan

dari kategori faktor mungkin maupun kelompok penerima lainnya yang dapat sesuai dengan ketentuan. Kita berharapkan pembangunan rumah dapat dilaksanakan dengan baik sehingga bantuan tersebut memberikan

Negro, Papayan, Sabang, dan juga Lembang Kanan.

kepada kami ibu. Kok bisa? Bisalah, namanya penipuan. Yang bagusnya, yang banyak tertipu adalah mereka perubahan-perubahan kecil. Kesan banget kan? Dari bahan 20 ribu, dibayar sekedar rupiah. Oh, aku udah hati-hati. Soalnya aku juga punya toko kelontong.